Zamnambotita so apo pacho kateta bva teta bva kumagrace edu handiti lezaita aiwa aya tunopedzerana wakunzoti hona adhakwa ini pandabva kupoi dzangu pachibhawa bhawa ndanichiroza kuti aiwa ka mateta aya

Ando ponozo kaya kutu ayi waka. Azumwe yeye tinga dibisa pfungwa kana kudika. Asi ayi waka. Ayi waka. Ayi. Ngezeka kodzera kutidaro.